nak cila ya ini dia bape ini lady mui ini tu cari oleh ini lady lah ya sini ledang sambil le ini ni oleh